Ari nombong sedgong tegem, along senongam nak mencama tenci tungkung tungla tupi. Lodo lagu rin rin yusong rim tupi arika semsemat leng, tupi arisa nyek fernbu bomsa punor pengan mo. Bomsa cepot nan lingan, fong fing tikliang segdem, king cumcu kurvong ka, gyek liang ni kayusa. Senong u tupi arisa nyek fernbu bomsa punor lari, Vomrim umnyim bitu ni kumormu renyu semu rong mitsa umnyum ka.